0: Makan mandiri.
1: Xka FM 107 ngeke nigara game tsamsa fiteng ndo ke ge tsamsa wa samkumbi wa mtsafiteng ngana mtsaka ke qalaka tsamsa mtsatiti madumi khamo kare time tsareke of 5 ke tsamsa ke 5 ta monitor ke qalaka tsamsa mtsing tsa program a tsona ka qhinde ke ke wisem tsa tsitsa tsa program a ngqo sem tsa tsa wala tsamsa ke sizi ke qalaka tsamsa ta mtsatiti kau sih kan aku nak cakap macam apa sih macam sih okey macam sih ngah eh oh walau sih ngah cik macam Twitter oh cik eh kau macam angin waktu akan kau macam cakap macam apa sih macam kau sih ngulit ah kau sih sih kau akan jelas sih om cakap ngulit ah kau sih sih kau eh kau ngapa sih kau cik macam angin waktu oh cik macam kau sih ngah sih okey kau nak kau sih sih oh walau sih sih cik jelas sih kau macam angin waktu om cakap kau cik jelas sih macam kuat sih om cakap an nasi kuah kau cik macam kau sih kuah kau cik kau apa sih macam fustan kau kau cik kau apa sih macam ngulit kau macam kau cik kan pasim ta sing haidam tiu si kan akon ham serim ta pasim ta sing uchi ga ti jala sing ikam sa ang ho tom ta tsa tsa kham ka e ikang a problema gim sa am sa tsa kham ka e ikang a tsam sa ram sa ang ho tu ka e kam ti jala sing kang pas ka pasi ka ka ka tom sa o ka pasi ka ka ka jalam sa tiu si kan awa sa kham sing manir ne kwa mam sa ang ho tu ka wis kan manir ne kwa mam sa afistan kham ka wis na manir ne kwa mam sa aguli ta om sa a kham ka wis kan do ta wasin hai ka ki sa panga kai waka jala sing om mtsa jala tsigi singi mtsa tswa om tsa manero mtsa tsinji ntham ka wisi sike aka jala sing manero mtsa tsinji mpanga ka e kang tsuma mtsa o ka e kang jala mtsa tsisi kan wa ka e asin ka he ka kawan khola ki awa sing kai kawa problema ke agani kuna atusa ki atsinji tsi atswa tsongwa tsika wa kan ngi fa tswa tswa kham tsika wa kan ngi o tsika e kang tsa ke khola ta ang ho tuka e kang toa afa ang ho tuka e kang tsuma nam tsiki mtsa kala tsam tsum tsa program tsa no wali kham tsiki tuirim tsi sam tsa khuni te ya tangai tsi ki akwe dam hum nam tsa sendagi te ti ka tsi kham tsa ka ki dreri tsa ki sa khong thali te ki khwe dam hum ki kala tsam tsuma e nam tsa sendagi chimbwa e mtsa tsi dam tsa wala a kham tsa ki siziri e mtsa sam tsa program ha tsam tsiki koma tsum ke ka usiana ka usiana tsa as khamse ke kala kam tsum ya satar da ha ya wa mtsa na bi tsum tsumai ya mtsa da ha ke kala kam tsum tsa sin ke ngole kana ka jom tsa ke titi ra kha ka usiana mtsa sin tsa apala pala tsa tsiki ya tsi jala sin tsa gani no mtsa sin ke tsuma wa tsam no ya ina kam tsa da ke sona ha wa tsam tsa tsho ko kham sin kham ka mtsa kan na o ka usiana mtsa panga e ka wa tsi jala sin ke mtsa mtsa an hotu ka e ka ngam mtsa ka mtsa an hotu ka in tsuma mtsa mtsa hotu ka jala mtsa ra kana ka mtsa agul tsa mtsinji ya kame ke koma tsum ke sore wa mi abel vincent victorino ke kala kam ma e hem sa titi a tsa ka kwa ke mtsa kham sing ka wisika na om sa panga ka e e kang kham mtsa panga ka e e kang kham mtsa da tsisika no wa ko e a long sa khama ya fistan khama ra mtsa fitan na mtsa sa wa nel ka sa kam sa wa the one ke kala kam sa kame ke komo go tsimi wa mi abel vincent victorino ke kala kam sa sika mtsa ya te wa ke mtsa pro ka sa tsimi kama

0: ka e jugia mangete jug a khauga da sin tsige mangete konka an South Africa jug kama di tia na mimbia a tia ok inna wa tsai ga ku da sa yo ya kai kula kenonga ho khale tsimo o tsige tshe kanti kwa ya ngode kona jo ma ti sei ya kona jo ge ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa ngamiti utua
0: yangu kwa ngajuri tishimu hei ae yuku mwagadivisa ama yuku mwagadivisa ama yuku mwagadivisa
1: tishimu ama kwa iwa ngaecha Ketu ya chuta chuka la chuo, chikotota kwe chuo. Taka chikotota kwe chuo. Ike tu ya chuka la. Taka tu ya taka u. Ketu uku hesi uwa wana chua. Taka ike u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, ito ake kwa kwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome. Anjua ka chuo, mtu mwe kanju tata chuo. Tanjua ti uku enjua wana chua. Okay, tak. Kau tak ikut aku kau. Iu, kau ingat gambar kau lah tu. Kau tu ayah hang gambar lawa in mak kuna agak ayah hang kuang gali. Tang gali kala agak yang gambar agak cung kuna kala. Oh singo kau cuma dia kala hongu. Tapi kau ke u, tak kasih kau ke gambar kau lah. Kasih kau ke kam, kasih kau ke kuang aje gali. Tang gali kala, kasih kau ke Kaba ka tokuna kwala singwe kwana kwala kwe punda kaka ndri kaka ndri nka kwala tasi koke eka ngeke singa kya mari koke njete eka koka tkwa koke kitwe mari kala takasi koke chukang hasi koke kankungta tanga kake tepa mari mitati te ka ngongi nga uastola unga Tanggungnya kaki u, tanggungnya kawat kai, tanggungnya tega kaki angga, ikut tu nak meng angga tu itu na. Tanggungnya kaki khif, kaki tua enggak lah. Tega kaki keka, kaya kanggungnya kau ke kampai. Ye tanggungnya cah, tanggungnya cah tu mungkin ke hari kita ya kau kum. Mula mari tanggulah wakang diri kakak kaki wah sa, tambe. Kangge wana sang kakek ka taka sake untuna ayam kokang itui utang haga su kocang kong sake kwang ketang haga ngkong tang haga kian jungai taka sang ke sang ni asu ko sakha ga kong hai sakha ge ngai mari kala ta sake dia dia khya ta mari kala kha ke ting ala mola sake khong sang ni ta sang ni yula kala kang kha ge ngu dia mari ta angala tang kha ga kha ke ting ala ta sakha ke itaba Tangga ba khayf wala sage ching hambe. Kalo unjungi hai kete chu. Taka khali sa niang ngay ngay khali hong an khay khali unjungi ke te. Ta mari kula kal akula uke venya ka. Ta si kou se seke kou. Aji ji ka khali ngang uke akwa teke ke. Akwa ngu wa akwa mari. Taka he achile la mari. A ua ula ko. Ta mari wa wupi. Aji ngay ndri la. Iwi se seke kou tuna. Ta kula uke venya mari. Mungu sindwa. Kekai tu kayu yela kong hengim. Juhu ka he anda ba khalu a uanggu njao. Anjao kalaka anggu kakakari kalaka hangangam. Ta ua ta ama, ta nga, ta cat uanggu alitiraya. Ta kanu anggu cengaya. Ta kalaka anda ba ayuya. Ta kanu wa Ti sele kari, duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, datin dah cing, taka acing ka kasih topa aku cing, anjur nama anjur kecing.
0: Tak aje, ma imate ni kuah kab, uzila, muka koga di, muka uzila, sibitaliga.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ka ahne ka tayang, ka kuah kat area, ka a uzila unga. Tak ada kata tuh tuh ya kena, makanya orang itu waspanggil. Tak ada waspanggil, tak ada kasih kau kau mereka tak ada ni muka waspanggil orang.
0: Tak ada yang kau kau mah kau mukam tuh apa enggak kau mengui waspanggil orang.
1: Quand la hé, moi, là où tu te rends. Tu as quelque chose, tu as quelque chose.

0: Sagoaco. Sagoaco. Skelpat is hey day do di ma met oli fati. Sakondwa. Ya, oke ya mkomdwa. Ai, kam ni ma gya ngwiman. Kawa ko ngwi. Ali kete ngi ma ngi me ko cha kondwa. Ngi me ko ngta chu. Ta ka ngi ma ngai chu. Ta ka e wa go ko khabi ke gya chok chok ngi. Chok chok ma ngi ma ta ke ko ko shon ko shon. Ha shon shon shon ko sa ngi ngwi tin ko ta shon wa ka ko ta. Ko de ko sin ta ko ne man. Ha te ma ta ko ngi ko ri ko ko ha te ma ta ko ngi ko ri ko. Ko ai. Ko ai ka ne le ho ha. Kwae na ring he na ku kali ta di ta o awe ta ta ga ge ta sin ko ga ta ga ta a zom sa ga sin sin ko ta ku ga ta ko ai ko e zom ni ta ni ko be ka ba ko ta ge ku ta ga sa ka cha kho ge ya o chin kwa ga ga a ge ta ku la ka a gu ga ndo ge chin kwa ga ai kho ka ge ta ko a se ge mba a se ge ta ku so wa a gu ka ge a a a to Kau cingwa kan tua. Kau ni sakit tau aku. Tak kuai. Nama kau kau. Tak dapat kontak. Tak kau. Mbak kau koma. Tak jauh jauh kau tak kau kau ngu kau tak. Wan akan sung tak kau tua. Mbak kau kau kau kong kong ni kau tak kau tak. Nak kau kau kau sung sung kan tua. Tak jadi kau kau. Mbak jauh kau kau cingwa sakit aku ni nak kena. Ka ko ka tho kho ta ka jin a ta ka ka ko e gu ka ta ko kai ka ko tu a gu ta ta ka ka ge sa ka ko ke ta ko ta ka kho tso sun tho ka ta ka jin tho ka tso sun tho ka ka to ta ka ndo ku to a che ka wa ko ta ka wa ka ndo a che tu a du mi a che tu a gu ka ka to a ko chin gu tu a tin a we sun ko ge ta ge ta ge ta sun ko Kau kau tak kau tak kau kau tak kabar awak sungguh cek es sungguh sungguh tak kau muli tak sungguh ah kau es sah cokeng kau zaman zaman kau wajah kau sah angsing angsing tak demi kau gak kau gak tak kita kita cengkok tak kau angin kau gak tak kita cengkok uang uli kau gak me kau kau tak cinta cengkok kau kau jauh nak kau kau kau awe sun ko to ta awai ge chin ta ge khuli ge ta ge ta ga ko ta i ngai a ngai a ko bu ko ko bu ka me ga zam ga ma ta ge ko bu gu ta wa ko a ge ngui ta sun ko ta ge ta ko bu ko bu ko bu ta wa ko ge ta ga ba ka gu ka e ta ge ta ka sun sun mo o ko gen sen ai ka li sen ha ka li sen ko gen sen ga shu shu ta Kau zaman tua kau zaman lagi, agak tak tak kau kan tua agak awak cuci kau, cungkia tak, cungkia tua kau kia, agak tak tak cungkia tak sih agak tak kita show, agak ngah show, ah show, orang tak agak orang agak ngah show, kau terus terus kau tak, agak ngah show, show tam kau show tam kau tak kau ah. I'm going to go to the house. Okay, tak ada aku khabar tak ada aku zoom tak, ho aku zoom. Naga sih, eh aku gunung naga tu aku cuci ke aku naga, aku cuci ke aku kang kuku aku ke zoom, ah, awe tak anda tak gunung tak awe tak kain pasal kau kue kaya umur kain pasal kaya kau tanah kau kau cungguin cungguin kuda kau tak umur tak. Mau tak? Hazam kain kita tak kesaka. Tahu hazam? Mit, akan doa tak cuma, akan doa tak cuma jauh gumi kerakkan ya. Tahu kau merah cuma kau tak kami agum mera aku akan mit suara. Anak na kama okey. Mereka akan ikhya orang okey lah. Mereka tu kunda mana aku, aku cik dore.
1: Asim ma tuni ba shim pa ma chilongo.

ekawa olengo emtano kuchu aungo programa kuse wisi si ka ke radu ke kawaya tu kakai si panga wakwe kaikwa radu ke numuru na wani ten sieva pen neha FM wani mtutu kwe aungo wala ngaji jangwe sa wisi si ka ke radu aku sida e kwa nkan kuse pa ke yen en tuenda ka manite mkwe ka nga wani ngwe e ten kong a sitaba angkui sadai masih ka ua dengan ke ulang aja cah, tapi masih dari ka ua amalin kong sing aku kuma, o amalin kong apa apa lain aku kuma, ua sih entar cung apa ulang aja cah angkui sih aku sih sih, ka ke radu ke kaya tua kai sih pangga aku sih, tapi ulat tenu kong tamu kau ke kaya tua kai sih aku kai kuah nomoru, awan itu siapa pen neha FM, malam tu tu kau awan ngawalan ngawa. Angkui saya kau sih seka, tapi sedaya mereka mungkin ngapa niha ati jek tina ati jek kuah em tenjung ngapa angkui saya kau sih sih mau ngapa masuk tenjuta ngapa ulang.